0: san bisi et san nbe so la zone bi et yok tobrin kele bamba wen kwega et kengenti boskalan sama philip vraiment te songo ne pipi koronga ya bangla isaï sebe korongo et kele
1: ya seb vanenga nu di gomdun ga yemri karmati ta yoppe mi yam nwanga nonga bugusum tong yili lam na yili en suisse mi yam nwanga yam nwanga datara abugusum tong pu zininga sin ya zin sakataka agubuga zinga en yisku go fwa am manara sel bugusum tong karaga yi sin ya soma a gesa pura suka un tipururu la aserlara tisa la aserlara bisa wekre zinga tara tienda me te bugusun tunga na woma swama miki akana womye marsa Jerusalem na komsi zita na komsi koi neta buru nkoma mamnem bugusun tunga mamda togomana bugusun tunga wanwana timam kamani marsa amna on wiliga nyamba amsanda man bugusun tunga bumuguninga nyagara senda wen gubuga amna nyakalame te rumsa ken amna nyaka nyagara fwa ansami te neba rika puwa amma na suri mamnam basa la me ta weli am kon le kwaye mora la gonsa nan lima la me mamna an kon sa wat nori ti sakum de le lubiye zabargandor soba yabri bugusun tunga puro ya Israel dugu azira neba ya bugusun tungu ninga yam sinken soba obora tinda me tibi ya pupilam damba miki ya ninkurba da tinda me tibi tijomisugu na zindab suka mik ya susanga swala gumdi la wutu
0: wenam yura pam tengli et na kile mbosa kan sam tuf san tren bib king tor bilfu dikil songo pisop la awen soba en songro
1: swala bugusuntung pour ya israël duro
0: swala bugusuntung pour ya israël duro
1: bala arari ga bugusuntunga Egyptenga nyamba ila atenga pam zinga ansel bugusun tunga awila tema swama ada nonga aran motoka nori ta wil pala met anta kwilikasanga nori swala bugusun tunga puru ya israel ruru
0: swala bugusun tunga puru ya israel ruru et kenge enti kele kural bilf bala la levakonwa